Nyora ege saifema sebire ngobi mieye mwana isi tone chinu kutaibire ime yomochio Nairobi nechinse mochire ange. Ege sa FM, enkuba ya mwanya getinge.

0: Ya kabisa umwancho matagali ya kene gese femengu wa ni ya mwa nye getinge nda magana kare njirenga wune ya kabisa chef tuki jida ika emeronga etano na isa tigre chinsa ikami chepo numara goba onenji jara di nyambega ekwini nori mwuzi mwa soi mega ni baro che kabisa akuro kunga nere mama komando na baba komando kuruwa liri ya makanda sante sana inaba ntaba ronge inaba ntaba ya kabisa Mwantenga na omuri miyumuro vile buwe ntabana nibu nirebo tambe Mutali kukuna kemi nero kabisa Rende rendo mwancho matakarali Muna na inche kare bo tambe kine igura magana maya asengu nye igwa Asengu itaita wikana ayan kurumie amagana maya Amagana maya na alinga eisa kwa nga ino mundo tete kwa gache nyomba chinga kichinga bune chiga Aino mundo tete kwa gache nyomba Tiango tenge kirama nige into kia maana sana E nyomba no wagacha buna kwa gachire E kirama wikebe ngana kiege ntaba antwakuri yori tangani O mundo gachire buho Ya e kwini na wagachite nyomba ngingi yengi Iga kuri yori ye kirama Iga kuri yori finishing ye kirama mwancho mutigari Na kibono ge kogera Chinga kichinga bune chiga LTH mabati Nigo bako letele Amabati ya maya Chikara chionsi pi Bako ile bake warranty Asa mabati ya jio Mwanchi mwateli babu Hata mabati Kira aina Kere type Yani nga kira Enamu na yeli bati Riyota gete Edo babu hata Koro gete profile Babu hata box profile Bati liya kawaita Liya kawaida Babu hata brick tile Kose roman tile Na bago na euro tile Z tile Babu hata baka Niki trust Chio kwa gacha Chinyomba Chichichu Mango koro selibari Na boy go ndubwate ribati rikurukunga stone coated decatile yani ngana mabati chinga kikwa gacheire ribati ritaikwa rukarangi ribati rikomenya matukamange ribati ritarikobosa ribati rirabera ndonsi pinze je ryobage kugana yabanye mbure kare ko tuye cyumbi gose nka yaya ne ribati ryarengiru nka ime ya Kenya ko ikari nyare ko ba rigokore gasibya na gokwa esabe singi yakorengana nka kwa rigurira Are nayo bakaruwa roba kamenta gento kieke bakamente warrant ngai kwanya kugwa mangana ngabu nayega okone guri batu gato nga andi goko ge chirani yani nga mbabu ate kara ya jackal gray brick red chocolate brown abai go dark blue jungle green na mabati ga gutuka se chige chonsi ip wansira ge chi 30 gauge 28 na abai go gauge 26 minute ngobono bo tabwe li bate iko bono mwa chuma tirinya chinga kwa go lire li bate yao ase LTH mabati ni go ba go koretera bakosoberete within 72 hours yani nga insiye chinsa emerongo etano ni ibere na ibere chuka li bate ri kirenyo rengu si kwa rang li bate yao li bate yonyo kwa beka eoda yao ngo bako ntara bakagabu to basa kunya kugora libati utari wakani wa kende gyonse ando kubata jibese chinke ngo bubwa tinjirilia ogwakana mudogo mudogo go selipa pole pole mwancho motegali e warrant na gotenero ro niko bako toka ase parene ya tika go setika super highway exit 13 egali ruiru ase bako kanga wa kairu okoboko kobe egali kabogo murera road no bali nsagwe yani ngo ika exit 13 igoro igoro igoro mwancho motegali okurye be ga ngumbuga no bali galia igabono nga nabako bakire simi sinambe giga
1: Yes. Oya agoro kuisa katane balinta baka
0: Taba
1: banyo woma kongu ta jibutanya ko angari tuko ja baka kan kuari kan iya
0: wan tinga tabaka e
1: ikoro nga tabaka e Agita ari ansere tu bare kwere
0: eduka
1: Ayi
0: injera nga anjite so dangi chabu tingo kola bokia
1: Ah injero monto maremu Tabaka buna wo anya gita ari ire ita
0: Tabaka igoro igoro
1: Eduka yana wera abuye nene iga
0: Ngaki igoro kwa
1: Ngoro kuisa katani na ngoro kuno to maji besa
0: Jigo so kaisa katani
1: Ediko so kaisa katani ni ba ngikufane ge sa Rauda andikiria kuna kuajiri na mungu kwa niko iwete
0: Asante sana Isa Katani gari ya kabisa 0724256504 0733332236 as a media Facebook kwa nyoranga Jared Nyambega Queen ni Egesa FM hello Edo chingi chikari kutumogo tumagoka Egesa FM hello
2: Egesa
0: Yes
2: Oya kuru wonga eki rauni ngeku igu nakuru kaptembua
0: Yes nakuru wonga kiebuga tete
2: Ke buat ini lagi ni, ni muntuanya kau tu, muntuanya kau tu saya kira kerja ni mana, atau punya kau ini orang ini tuanya kau tengah kerja orang, atau bateri kerja tu?
0: Ia lah, cipta di situ ada engkau.
2: Kalau tembok aku orang tu sih, kira aku ni orang, kira ni aku meeting ah, ke sana kerja buat ah, ikan awak sama orang mati, jadinya ni nak nak kira tu? Orang lagi, kau ini ni lagi nak mesti di sana, aku orang nak, awak kerja kau ada, kau ini baik saja, jawab orang tu, tu punya kau berikan, ikan tuanya kau bateri kerja lah.
0: Asante sana, orang mana yang
2: kau ni?
0: Ngora gune kariga ega tuanya orang ngaki bintu biru kabisa awan cuma tegarari ay karibu meyo muro beriyo joiga wen tapanani ane cjaro di nyampega queen ini cne cinga ki cirindo cunga queen den tangani kariwa kan se ega wano ngatu basa guciale akina kinar koko tuh awan cuma teringa ese kobanga naye no monto utakite kuagacha enyumba yao umuntu utagite kuagacha inyumba yao ikiramani gintu kya muhimu no kigima Heritage mabati niko bako koletro mu nchumo tigali amabati ya corrugated gose box prof na box profile brick tile roman tile na euro tile azitai ni trust chon sipicho kuagacha mbabu wate kere tile buyeri bati mbabu wate charcoal gray mbabu wate brick red chocolate brown na boy go dark blue jungle green wansere gechi 30 mpaka gechi 28 gechi 26 nero roro Nandu nyurenga chinga kwa wala mabati Igo bako kwa lentera baka buo busa Utari waka na kendi gionsi Within 72 hours anyo kwa weke oda yao Ando sipio sora verime ya Kenya Nigo kwa lentera wali batiri yao Nyuranga mbabu wate njira yogu waka na ngarangara waseri pa mdogo Na boi igo baka agabu wa sole Nyuranga machiko na mara wakabu wate kwa Ego waranti nero oro ya mabati ya yuko ura Nigo bako toka separe nene ya tika super highway Exit 13 Chinse mochiriche ruiru wakairu garia Aronka bogo mrela road Bakiri namba jesi miiga 0709 368 0000 erigerubeke ode ya umapema ode tromba batia maya atali kobosa atabu atishide nde yonsi kwa nungu anjumo teri wikirabu na ona wengu kwa tabinga gorama batia o ime ya Heritage mabati ama batia maya atabu ati wasu wasi nde yonsi chinsa ikumina mchia wano maragoba tanyo na mangana majia senchira yo wengi na dano gega

0: Nje ngoro ku ruswer bwali machuki aina ra malieta na matangani lieteri toy ndio mugakone na ibure tu asakuru ku masige east ari gion selkia kabere tato minta kuru ku sapron machuki okindo akabiru mwali na mamu minta kuru ku choice buyaki choice buyaki no yobirundo I was born in the first born. I think my parents be an akinet. Jena Chagate school, Kyobek primary school. Ngakora Nkagenda Yonseri. Kur Yonseri Nkagenda Srunga Girls. Kur Srunga Girls in Kanyuam. Kur Kanyuam Ngakuir.
1: Kur Kanyuam Ogakuir.
0: Kur Kuir Nkagenda College. Kur Kogenda College in Kabumar. Kur Kabumar Mungachoruba Secretary. Wana njirumu executive secretary.
1: Wano kubwati taito ya executive secretary ya Gucha.
0: Wana.
1: Kini kuru kake nende?
0: Sana.
1: Gera weko campaign sana saba alimu ngebali ngebali wakila chikura?
0: 3,000.
1: Tuila kama ya kasini. Ekaro ukule school, igotuchi itiko kena kwa na chikwa soka the street.
0: Chila kwa school.
1: Njike kwa tebe tipoko kaya nilio kego?
0: Tinte afiriki ende kero kene hene.
1: Akini nkwa chiete kwa nkwa itabete.
0: Na chiete. Aro chaka kumboli nga nkina atabete. Kwa nda abete nginyora. Utatika nkura nyora andu mtu nara kwa tewa nga. Kwa kwa nda kwa sabaya soda fante nkendu na chips. Ebika na bituwa kakuli irukare. Nga kia.
1: Ya neno wikuniri.
0: Iyo wano.
1: Na neno wikako wa kuniwe na mtu wako
0: nchaka. Oko kwa nda liyoka.
1: Wana vyoku netiwe.
0: Apa korang kan aku neti ku ari onge sokor, sama itu onge sokor esia ringi kisi tau, cokelat dulu.
1: Ayah, mana aku cipte kau matu kena lenga mabetur munga kau kata rasir.
0: Itu abet 6 years.
1: Munga kau kamyo rasir. Mana kau te kau bate miak kerengga?
0: Kimbat te miak 24.
1: Kau kau sokat kau 20.
0: In 18 years.
1: Rone kwa ndege kwa iwanu buatirite.
0: Na buatirite sawa na kinkoro kero getoi. Kya garanje na ruide school unta buati kwa ndege kuna naikaiga ngabuati kwa kwa ndege.
1: Lakini mwana ukwali ngaba ndiba form 4.
0: No.
1: Aba ndiba form 6.
0: Aba ndiba form 6. Njeno mwana uli na ari kubuati tata kuchi school tata mtoro mwali mulenge.
1: Okay.
0: Bali twa ko tebu be kokopoko.
1: Ngabe kokopoko. Wewe tu gotoiga.
0: Ngabe kokopoko kera na chete litangani mwali mwali ko kuchoni ke konde may he rest in peace. Naikia, ngachaka kulira kuchikaga kana tiku mwanu yaga enda kuwanya kubwati ya bande. Na kuwa kubwati ya bande, nganyora enasa di nata kire kabera. Lakini wali walingi kurusi ito, walingi kirasia ya. Dende iko ngatika nasa di ngagani kirasia ya. Toka tira na paru kuko, ngayika kirasi sato, kaswame tamwe ya mongana kirasinya. Na wana aswame taiko.
1: Wana takita ngongerese kwa sokire, muga kuhu sirire, nende kwa soka tu bati naone kibande.
0: Yeah.
1: Kibande kibande gochito kubati raoro.
0: Kibande naomba bati rite.
1: Kujia kwa bati rite kibande akira kusira. Kila mtu kare bantu malenga na acha na kibande kibande moja tu rikoa na college.
0: Inche buna na college kara matemu asoka ta form 6. Iko na bati tu kwe matemu atara soka na bati tu kwe kibande. Muga kuhu chako siru alikuru kugetiro. Nera alikuru kusamuiri getiro. Noyo soka bolenge. Kono timanyiti trojin cheli kanya kuseni taranga ini ya timanyiti kinara kubwa tiri kwe kibande buangu buangu lakini kona ikite kanga kora around 2-3 weeks kabwa tiri kwe kibande toka kenda kiungu naona achiete kabwa tiri kibande kono linde kanga ya kuru kuru sfera kwa ligatoi ono kingo chaka na nyene gasingo takakuliki ngulikeli elieta lidiriaye
1: Eria geto ina liriria
0: Elio mugako ono
1: bo Elio mugako
0: eh
1: ono bo atrete ke bande
0: ga abar guru kusamu gato imoeki
1: Bueno te pongo que mugako afete guru mugako gasi kwanza ga iharwali ti yanyaritu mubasukano
0: Igo
1: miaka sita mugako chire
0: Igo iga iga atebete lino ku mugatirire Ona kere lino liku mugati inga ke yo I remember kanya matema standard 8 na lia soga tali tukirio na
1: lenga mwalimu kabere
0: Yaya, ya ya kakolide na municipal ili nkoro ya kisi ono ekera matemu asoka nga my sister na akoleta matemu mwana na amenyete na here ukuru kupenina tukagenda tukachikorra matemu na era akagenda nyagitari ili ino lindu ono tukaikasu mnyagitari akateva ajagenda lakini karatuwa jete nyagitari general mwagere na aru ulingo general ni yeke itiare jire ere ikuruku lakini general ya karukuru tati taima Mwagera na lengo mutambo lenge dentist akamukane tu pasuguru zguli neli akamwachi ntetere ndulende tukamutika tukagenda matemu tu arakana tu arale rodi siru rahali kutwachi ko ramate mtu ko irana nkanyoro munya kitali uruguru ku Dr. Bwire umuruziri elino lakini bona ago bleed manyinga tari ko karaki tari ko tenena akamutija igane chibamba akamatebigenda katukagenda ka togo ikaka akaba very weak bora tari kunyahara gukora ki tari kunyahara kuyimuka akaira na bak akagenda tukaira no nyagitari akagenda kabi kunyagitari ward general for around 3 days akarara tari ku change umusani oyo uri kurukungeri bari gukora kama umnispo agacha kamuruzi tukamuira gatembe gatembe akamenterwa manyi ngaji tu around 7 akamenterwa kunyakuru ari saru siguri na itero aera about 3-4 days ya akasira
1: kai pole we
0: no ya lingira isi yo
1: wana kiwa kima wabete waso kire nyaroko mokole mwako uo sirire
0: I think ubwangu boli na asirire tu Na wana aruji kwa wima kwa kongida. Na anda arombu kwa kongida. Kia kata roji naone kasi yane na apu kata. Kwa hikarende na alikuli hii nchira kinko menya. Nchira ningo anati wa kechanga. Ningi ya kechanga kaoni. Kule mana alingi mkuhondo nasimika marabuwa ni nasimika. Kule mandi mkuhonda kere nganji tina pungule masana. So I went to college. Nga changa kende college wono. Kerasira. Konya nanyo lide... Na buat samani, nara na buat ichind, to kau monto, kagenda college, I went to college, wano rinde kerasiran kagenda college, kagole college, ngaca ngali kuwali, but before ntar kagenda college, life was not easy.
1: Iri muka kugasir.
0: Ugi mampu alengi raisi, ugi mana buku alengi kubo kongu turu jaba nambaro.
1: Ekra kusir jaba nambaro alengi buat.
0: Four.
1: Okay.
0: Truchi.
1: Ngono in 6 years inumwa lenge kero mwaka.
0: Ya yemiaka si yemiaka birete yo katia
1: bwe.
0: Aba number
1: one. Arasinge yalenga.
0: Aba number one bire. My second partner my third partner nyolte in kusikwani akagaro yo mana manya 1990. Umutinyo kana. No yo ndenga manya 1991 November. Truchi abwe banga bune babu anine sam wani ya go sewan something like that yeah so I continued
1: oge mabwane ngo bokong
0: awa oge mabwane
1: kera bono tiera bana bok dali wone te changa
0: ni ngone ti changa e
1: eri karo ori na bana bono dai bwika
0: e
1: otra gende college
0: ni ngone ti changa pakanka bwa tunu mugambi ko kunya kuaya na no mus kansoro kuro ko kumuguche bakara bakangira bakeseri no mwana mwana muke Enga changa.
1: Ono maide ko utere changa.
0: Engo nye ye kabuye kabisa. Kuye kabuye kabisa.
1: Ye wate chibesa.
0: E depending ayo koni. Nje na ko beka large scale ya now ninge yo liyo gutisa nga koni ole nyinge nalgo. Nalgo to maya gende ya chikoni weliswa.
1: Ayo siba kwaleng.
0: Ya, tena na kunyumaru. Nje na rusi.
1: Ngo manya ngajire.
0: mbali kumba mamba hantu mbali kenyora wako jubate wangu na maya
1: wangu urukia waka ingiri ichanga ichanga wajina yanga manchi wazine
0: ichanga kukube kubo sibuka rurana kwa las chinkara kwa hii kwa beka maimata inrungo ni alinge memera
1: na ya kutanga manchi lumo ndaku nyoko umu ichanga tali yanga manchi
0: Eko soko.
1: Ngira kangara ne yaro kangara yenge bunero ngo lya bantu bakulya maina atigara meseke.
0: Eline aline busa. Ngo chakira.
1: Ebiyo asbingwa bionet. Ebiri wali yaungi yabwate.
0: Na oneti ebiyo.
1: Na ebiri wali yaungi yabwate.
0: Ebiri wali anne changa. Because yoko chakire iko kwaliko go chakira jinkarejo. Mhm. Woi kaributi.
1: Mhm.
0: Dibutira na mukunyu bakabana mwensi. Mhm. Kyagara ne rongori.
1: Mhm.
0: Tadi kalian dah nampak orang ikut mati inde, bukan anak orang nak pura hati. So, ibu tiri, nadi ibu tiga dia iya kaya, kau dia begi sukari. Kalau kau begi sukari, dia kau kue kanggara. Kalau dia kau kue kanggara, bawa ni kanggara ini ni ramu komita. Kau begi kenyori ni, mebi nyori ni, bibi nyori ni.
1: Abang tu beri aku tak chance, nampak agak jadi pakai lagi asyik.
0: Ya.
1: Beri aku beri kira aku tinda cia. Abang tu beri aku tinda jere.
0: Batinda ya ya marutari gutinda
1: bende bere bakabekire magoro ga kwanya mu nda gutacha
0: amaru ali okubeke kenyori nime wasi ba from this side and this side kwa mina hiyo
1: okay
0: mesaka ya tikali kenyori nime chombe chiali kwa bona alikuwa mita ko chinsa ko gendara mau na rokubeka liko alokubeka sukari ubeka liko kero ya beka liko okupime ke wango injene bibana alokubeka kubeka meteta tuiga Ya rosi puna mai, water ke suri enda bu seiguru. Iguru ga aku asih bebas ni, pasi bakap bisa ga jinsa mama aku enda tiga soka.
1: Musja.
0: Ii, bano naire kunjaga tonya, ya tonya. Ama cari kuabeka kuabeka kuku asam biraya lebas ni kuamanya iko. Aku liru buan supaya kuai kuarusi kata tu. Kuarusi amaru aye curi kuku yuli tata.
1: Aku orang mau buat ringkau aku hanya maru muswati omoke. Muka aku hasil.
0: Anak aku buat ini, kita tu mahu turun rumah, mahu buat maruku pola. Undang awak kau mina kau jahat, tapi kita kau biasa. Ibu murusio, mau tukar tukar jemaat. Akin buat nanya orang ni custom. Anak aku buat ini, kita patah. Itang kau ada, na aje tinggal di college.
1: Mungkin kita college, kita perlu kau biasa. Mau lagi tu muka ganda. Muka ganda college. Untuk
0: konya untuk naro guru nyat nyatik, nebiri dia tu. Nere otoe teli nerong teli ruwe. Kwa zamani yuka nyura.
1: Nere zama interior hida agasini antapaka teli hida odrinsi. Ma interior yake.
0: Amu hondo naro yuka nyura marunga ne. Nere tanta inyole buya. Aka haja aka alete connection yeye li ruwe. So lende aka angali ruwe. No yu ndo yu. Omagaru yu bona. Truo ere. Tukanyora liru beli dia college. Mayanti naro ro kuruku joska. Ne akaleta umuisikoye. Ono umuisikoye akamukoba. Tukakenda komo. Lindigo tukakenda. Iko na inche kakenda niko. Kanyora liru beli kakenda college.
1: Right. Karo kwa chiete e college. Nga kia robo mkwanyore te fisio waka na ikuwa lenga iwa atiketa avana.
0: Avana na atiketa si my mother in law. Terus jadi di nak gue itu apa antum baca gitu nggak kah? Baru kau dah masana, kemenyakannya lu kakang kaca kamenya. Baru kau nukah kasakan. Ini fakti anginam paling ini nulet apa kawan ini kenyoro. Baru kau ngambang doa apa tamai tinggal ini gue itu baru kampang kakang kaca kamenya. Kawan pun nak kangen kakang kaca kamenya. And I wanted to prove them wrong. Umum tu nak bawa kamenya. Depending on how you strategize yourself. Kita kalau kyo. Because of that bitterness, I had a lot of bitterness. Umum tu tak aku cross line ya. Toko kena kamu.
1: Umur tinggi ada pun.
0: Injero monto mobil pun ada. Inye mana dekan umur tinggi itu. Toko inci asal seru. Injero tinggi itu asal.
1: Iga mana kenyora mantu baga tengah kacau kemenya. Napa baru rojenga? Otak aku bayar rugi punero. Punecai.
0: Napa orang nyora empat mana? They didn't know. Eba ni mana dekan eba aja tu kemanya. Ekarang kita analisa. Awe mati. Ekarang itu ibu tu India baca tu kemana lihat. Nande, I just invented it. Tadi nanya buat. Enanya orang tua bantu bata kita kunci asera. Pono kali ye njirango menya. Puno go chabobe ngo kenda nae.
1: Ukagende college, kole kole jana tabaka nyakuboli ngo na cha menya.
0: Eh.
1: Lakini wa kole college.
0: I finished college. Mm-hmm. There are so many things that happened in the Idukwana. Mm-hmm. I don't want them to go to public.
1: Mm-hmm.
0: Intending sana biya kore kane te karende buwana.
1: Mm-hmm.
0: I could even look at it ne boli nga. Ngule boli na alingi nga bono. Nda soka kujumata kuse kujiruguru ngende pi. Kayu monta kujikondi. Aki nande nangere linte bu montonde te ta. Ta angosera te. Apart from go ta angosera. Ta antike te nkarande. Ika antike te nkore taki. Nde soko. Let me just stay. Abana pamanye soko. So I stayed. Nga ike nga ginkarora. Kwenye tuwa kuli rukuli mufusungu.
1: Oh, kilima kwa wako kwenye mwagoto mufusungu? Kwenye mwagoto mufusungu?
0: Ya. Yeah. Okay. Baki inka, mm-hmm. kwenye ntura agacha nyumbangi yiku agachua bantu wako menya.
1: Mm-hmm.
0: So, ekerana ali ikuwa, I came home.
1: Mm-hmm.
0: Nga hacha puno hondi kwenye siyara tinga tiga ngendeka, nyaga hacha umuchina, umuchino, ororeka nangu manyana nakalutake.
1: Nga hala.
0: Pati ekerana agacha, I did not like injera ibintu byari gukorekana because injera nera abantu barakorengera riyotaribo na igeta ase ketenga bo muene nusana kiri bago te banga ngo korande ndari gukora nakora magusudi uyu guate kateke usakore bunada ke para ikem turia raisinga ngisa ko genda buna abantu barengerera ti injenda umi I just moved nga genda elsewhere nga guru buri mugembo nga ansa komenyo ono na menyiru gembo for the last 2026 I have stayed for 2020. Italy make 26. Mm. I mean, for 26 years. I have been a widow for the last 32 years. And then I want to say, you say, na rom beyond.
1: Where? Me tengo rando ko enda matanga. What do you tell them? You I have seen na konya lokana sama tang. Ono chukubate.
0: You know, aliya matanga na banda betimba tebikende. Mangana mangi buna bali bagusirirwa baga kababo otokukua na kirato kande previsit. Nalinda kuane rumuswati yoyo. Di tukuli di ya matango ko chakua nyora. Diyo matano tai muntu tai kuyu. Lituka kuyundi liyari buweka. Mwako kenda mwe karanza you talk kwa waramwa hope. You know apa antu tuwensta manye tense nwanya na esoro vigota ketawa yegu hope nga better things haka vintebi yangu wachabire maambi. Upoki mabuwa maambi kuna otiza kwa tera mbako pa kuna buwa kalataki kuna buwa lengiraru. So wakaro mwanda asire hiru first of all kura aligiri liya saa kweru otiku ngakia kalataki ngakia saa hiyale. Ero manye na ngakiyale. From which perspective uko okumukwanira kwa makumukwanira nabwo atabana abantu mbaru munda agukweru akina na walbiye nabantu mbaru munda.